0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Mwe parapara, wala Rádio Moçambique, emissora se provincia Zambésia, bachua po na aroa mare la po kulia de wana we makata miho hendra mamla pone. Na apa nyingwe ni mwaha warrumu wa malisu, urun heba we hiton ni maala ila po kulia, ntunaka we na adhade we no tokole, modu wala ikankawanyi hadha hiha no toparoa, wakule la wo, dote ni natuna ho, ena kaleku. Imaisi malisu wa koka, hiton wa koka, bundi ya nemeri ene, na ventare ene. Ah, munemeri ene muntare. Wana we nakula we neteva moza ni mte kwa hazara adi Msambiki. Mwemwe, velevela mwane emeria we nekeleva moza. Hen tatu heyo we atu. He? Atu. Wana mlevani wa. Dothene inamu vila, o vila. Mutu atulaka werana. Dothene inamu mukoka. O, ikokela kutuli. Hina tuna inamu ikove kovela. Kompututorona na riwa tona kompututorona na riwa. Wana mkoto vinya. Wana mto kovela. Kinara kewe nga vinya. Kuri kovela. Mesikovela teli ini. Wahevinyaka. Wene hini mwore yako hole mteko hafera Msambiki. Posa. Indi.

0: Mchito wa radhi Mosambiki, Zambezi ya Mabasa mbrani nyo oruma yinu wakula bani bondia mniboni wa nzina mlugo vian
1: papa mia ankene soki ndarama era eme la dini ya boitoni ankene
0: kambeni boitoni
1: ilofanya na mtu mia tamina kwenye zakarae
0: kambeni
1: ni dama nelia
0: dama nelia
1: si mwazaga
0: mwazi ni dama nelia baizo kambeni msirio mdani nyo I'm going to go to the house. Bon dia, Kaninga Gagoma. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Nzinam Logovien.
2: Ulogana Mesa Mukunuluana.
0: So Yamulula Kamini, on a connect the Grabnobanian, Dabno Sika Chat, Mabokuminamani.
2: On a quan Yaka, the Monaga Florenci.
0: Mazgrando Florenci.
2: Yeah, Mazuma Florenci, Dapuna Kalimana, Odi, Velela Mewa Papaya, why Velela Tuvinam will abona or de over. Atwa mwilabon. Amurish betar mama ya avwae. Eso.
0: Baito. No tamaran. Buon dia.
2: Brega.
3: This is C4. For the first time with Dabs. Come on. Check it out.
0: Mchito Roma yoka na inaidu wakula. Buon dia.
4: Bonjour, je suis venu à la maison. Bruno, kawan aku ni ayat, so nara nama terduwin nua sebagai konsumen tu.
0: Ia ni ente nu?
4: Mesti.
0: Baik tu, untuk pukul dari situ.
4: Macam Bruno, jadi baju korau, jadi baju baru.
0: Baik tu, kami ni, orang kena tak ada Bruno banian, so 94 gigas.
4: Kajale.
0: Orang kena tak ada Bruno banian.
4: No kawan aku ni ayat, itu kawan kita ni lewat di nak ni ayat.
0: Corte Mabo Chito Ruma Niacola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ndinam Logovien.
5: Makuzo
0: Mbaba, Bano Connecticut Abno. Dinogos
5: Valentano, Gudam Branapuna.
0: By the end of the man on Bonampo Makuzi, Mkanaska Chatna Ovuma, Navasa, Nausanza. Murandele, Murandele, out of ten. Bon dia.

0: waragamela garagamela mimuri maka kalaso wasika
1: awamalela
0: mwana mama